Renusa Vomarisa Liplipka Lodola Rinjongsa Kamdunka Pitun Tungkung Tunglatsa Totomsung Aplong Tamdun Madgadba Are Akasvani Re Finlin Nahan Lomdo Nimbu Gomo Are Gyakarsa Nitfronbu Tongde Sa Finka Are Sa Tungkung Tunglatsa Gatkore Agyabdongun Vungum Linun Layam Kucho Are Gyakar sa thongde thupung tujot kado are radio station re torok katakup niwam gothomo. Nam tun talk net lom re agyab do migit lom broadcasting pong thukpe pong zing mo. Tingsong yang ni surong sa tujot ka All India Radio Akashvani re khakat amuring ka ngunbambu nimo. Gyokat sa khanit sa gyakar sa tsufron liangpong kado ayom do thukkucho yangni sinkucho. Alomdo kayu sa rinjong aring madgat gongni abila tungkung tungla dream akasvani linun la thakucho arere gongto ka nimo. Srenun FM are sa thupe pongla broadcast ngoncho. Alomdo tingsong re muduk muduk thampong ni vam sre ka kayunun yum sim kucho. Thupe pong thio thupcho, sut pong la cho, arere tujotsa nangsinun madba gomo. Tingsong re sikni mache cha tarvotnun madba, zuk thobu un ngonwambu sut pong re gun la ye thobu nimo. Arinun madba arinun wong sut rekat are zongla ngun thobu ni, tingsong re tadosa lungten sung lungten vorm thotom sung are pong gye nun thobu arin pong yem kucho. Lungten vorm pong num wong sut are lom do thiom kucho. Rungser lom thiom mukut ni, tingsong al arin re gun la nun rungser source pong lom la ye non cho. Sen la, are lungten sa vormdum are pongre, numvong sut lomdo yom kucho. Muduk sa linko kat alom la nimo. Ya sa nyukungsong sa linko nangsin ka, arubu thamblong re zer ngoncho. Are aring thanggum, sitet al aring lad gong la radio gongchim do nimo. Abila, kai lungten vorm pong thiom kucho, rong sa thupi lomdo sitet aring rungser mungun

0: Latik latik jaman bi yarak samblu hamu yamu yarak lemon tu mak mu pak mak yamu ada ati ati aki ke bi jam le yarak samblu kan nak kiri kiri latik ani kiri kiri sakti mang dimu tu kon king sing awa kelas juga le sekon mendang tu yek pada wa ani
1: ada ani yak tung swang le yarak mundumin no we ada tesang ani sakti mahapu ke yarak hasamlu hapu ke kereke mundu mate na menching sa mundu mate na menching ang wa gara ara adang ba siksam bala mang kha gone yo ko mon no go pyukha biang ba okel ka ara siksam bare ke ni su ke yur ba isi ya rak akerik me rak tu me yur ba ke ni su be tha ba yu ma si re siksam ba
0: kon ya rakin rak ke me rak tu me yur ber kon go yek parik pa wa ai mang bel jai kon ya rakin la tik parik le lo
1: o
0: ara ya rak le lang le mem pa ma gara la tik kusarok pa ya raksiba kamunero eje chalo ko tin kata mi sita me metu ani ye tumbare kemon yemu abo khoi khoi gira ba anang kengjore tamlangi
1: yo
0: to kib yarik parik pa ba anang ani ar thumi sik pai mata baro kubare char khali tira thumi pas thari ken samlul ikla ha ang yarik parik pa ma yem lang hang parik parik pe eng mewa ga ni sing yum le Ani sukimu ba moja ni go mo ipa jai ka kusarok ba.
1: Kusarok ba.
0: Ya, arah lama
1: jauh. Ante ada sikta siksam bara batu mesik ada kusarok ba keng juri ang alang kira bapan go. Net si sumsi yek ba lang harang. Hei akhen ada ante siksam bara batu mesik tambar khale ten isik. Palatik lang kusing ani tu mela. Rakhen tong yak tung suang ha meyung ba isik to ten isik palang hang merak tu kira bapan kusing ani tu. Kira panah kusing toh, kira ara suki moze ipatong lik, sumsi lisi kok marak tumba kok mo nogop aku semang wa. Ara kon yarak mele atin samlo same ma buong besik samba.
0: Kon yarak merzira samlo kon kira bahu, kira atin tendo, te buong le, kira bahken isiki buong ara pa manara mikim timba garzi ara kon Atin pangbih mo, mungkin bunglo bapa. Arakona atin ani yak tumbe yari ki ani bapna thor. Kon atin thor lembunglo bapa. Ken isiki mampi koya rakam bung. Anak kamu je yamu. Arakona emaille yam melung bapna emaille. Kami kim bunglo bapa bi ki kona mampi pembosa ani yam bisa sale mungkin bunglo bapa bi kon jarakon.
1: Ke wanam isik ba
0: kan isik bong ba kan lak mena yem ani mekhi ma mura menang je ara kong ga yem yem ba ma be tem da mo la da tar tem da ha mo ara ba mena ka mela mo ang kon yari pari le mo na ani sukhi mo ga ra men a hik tu ma ko chasuk tang nam a chasuk tang nam le mun thum de de bong kon a ki dik chasuk tang men bo ke kon le mun thum be kon yem ko phe ga tang nam a men dum kon ko phe ga tang nam men thi ang a ki a men kon le mun thum pati de bari an ko na yamo are baliang tang nam amen tum kom baliang tang nam nan thi ar khon lam de ba ri hanang yamo kon togi ga mam bi tukhi wa asima mam among ya ra thima po ke
1: e togi po ke wa tukhi wa thim be ham o
0: ga se alo se kon tukhi wa ma ji me bong nen anang ga khep su ni se kon tukhi wa me ma bong ji kon na phedang ba ya re ar hon chi sam me sa me sa me sa hon chi lam ba me dir me suk tu to sam ba lu me dir me suk tu no kon chi je lu ar Ani ke ya petang malam je sup na, ada adang bersih kau matu tutu tu yang hang hari lambang kau na samlu lam mangko kima sing bale
1: kuning samin,
0: si dia mampir samit tamera samit mera matu taklung sam pasam
1: masam lamdo masuk tet
0: lamdo masuk tu nu babung meng lari ke hunci je ingjang ambil nu je kau na ya gerak pada je hik mau eh terkau tu sampat lung macu tang lo lo sam sam makanya
1: kira cutang
0: cutang
1: tang sing tik macu tang Arakan arani yak tung suang le ya arak segang kuda kuza itu muk yak pakai bang arak kusingan itu malu yak pakai itu bayar arak alang bare then arak kemasing lagu samin tu thawa pasam ling mare lagi yang kon ya arak ha samme masuk tet kira bang kusing ani itu arak siksam bago arak ya arak samba arak yak tung suang le sukim bor arak adang bare itu arak ya gerak tu kat tu ba lam gidi tu kat tu siapa Ara adang balam thiknya si sutlah ya rak le ake sutlah kemma sukte basic sam.
0: Bung kanung
1: thiknya si si ada.
0: Kau tadi kata muk kira berapa ni? Jadi singkat yang muk itu kau muk. Emang yak pelajari yak tu mesti kaya muk ya.